0: sini dah aku cek. Tapi nak mandi ni dalam sini dia ni kalau di sini tak ada bunyi.
1: Thank you.